0: naon-naon sir dah semuka. Warji tungung lumiat di muka itu bersama. Pada suku kami minum-minum.
1: Titiang jago nampak bang titiang. Joget deh, jadi joget deh, joget deh.
0: Original. Watak nengur raksasi. Ayo makan no. Listoi bukan teluir mustika neng suargo loko. Enak kupareng.
1: Oh kako kasmaran, ayo makan no kako. Enak peparang padu mengigalau be. Mana tinggong, ada mana tinggong. Enak padu mengigalau be, ada mana tinggong.

bakawologoma bantu temuko okulya ebintu bakatasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza sibuba omwana wabo baganda bange mukamange bekuba mugunju kubabi nayekuba omuggo ne wamaruka neyekuba olujja neruyitamu nerikuba olujja neruyitamu neyekuba olusoko neserengera nange munange neserengera neyekuba akabira nekayitamu nange munange nenkayitamu maama neekuba ennyanja neekiyingira nange nentuuka nennyanja neyingira nagenda okulaba nga manzi gansanyaawo terendira ettale maama neetegerera ntaokulya ebintuira akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda babewange mbendiyena nanjagala naayitaani ndi mwana wa mamba gwenjogereko yandala omugeyendu mugera nyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nyina bannange kale babewange mbendiyena nanjagala akawologoma mukama wange neewuunyizambi nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange kyeneewuunyiza sibu nasanga n'empisi nga zirunda endiga zeez'amaddu kyeneewuunyiza sibu nasanga entaayi nga zikuuma enswa ate gasizizibojja